ikoni kan ga gbọ magbe Wells Radio 89.3 FM na lengwe je sare doke lohun ta ba pada de a wa bosi abala koko lori eto awari fe futale toni enlembe yo ekukale.